anu karena ya orang ada. Orang anu pandara ulang kerja jeda ba. Orang orang kan nuku ni anu lewat arma. Aku makanya nuku apa nuku lagi nuku intangan ku.